Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Purpose, infonya kreas, musiknya yes. Masih bareng Ipoy, Sapa Sara semua tentunya di acara Dangdut Remix. Dan seperti biasa di Ipoy gak sendirian, masih ditemani cuma produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutov, Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat Sapa Sara yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Stara juga bisa banget menyungi gerai kami atau studio kami, Radio Stara Brebes, yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3, Duku Turi, Bumi Ayu.

Oke, sahabat Sari, Pemi mau bacain dulu pesan-pesannya udah masuk dan ada dari Mama Nafi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Om Poy, halo juga. Selamat pagi Mama ikut dan hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Lanjut ke WhatsApp ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Radio Star, berbes juga Bang Ipoy. Pagi juga Mama Fikar. Mama Fikar ikutan gabung di Dangdut Remix, di play lagunya Dasi dan Gincu versi Remix. Salamnya buat semua sahabat Sari dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya. Bang Ipoynya semangat. Jaga kesehatan, selamat bertugas sampai tuntas. Hatur nuhun bagar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mama Dini. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Ga? Alhamdulillah sehat ya. Semoga Mama Dini juga sehat selalu tentunya. Mama Dini ikutan hadir ya. Salam-salamnya buat semua sedulur setara dan saudaraku yang dipecahkan tonjong. Salam spesial buat Nok Mesek. Minta lagunya Cinta Merah Jambu. Terima kasih Mas Ipoy, semangat lan jaga kesehatan ya. Siap Mama Dini, sehat selalu ya. Ada dari Mama Ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Ipoy, pagi juga. Selamat pagi juga buat semua sobat Sara semuanya. Semoga pada sehat di pagi ini, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Minta lagunya Mas, Secangkir Kopi. Terima kasih Mas Ipoy, selamat bertugas. Jangan lupa sarapan biar sehat terus. Salam sehat di hari Jumat. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada dari Mama Nunung. Lagunya Pengadilan Cinta Mas Ipoy. Terima kasih. Sama-sama.

0: Samsul.
1: Iya, Pak.
0: Kayak mau nangar umay Jakab. Di rumah lah apa sih? Kayak rame temen kok.
1: Niku, Pak. Papa ke Jakab mendadak kena stroke. Terus digawa maring rumah sakit.
0: Astagfirullahaladzim. Sing bener, Pak Enang?
1: Bener, Pak. Mau juga Samsul sekang kono. Sing Samsul krungu sih. Sedurungnya papa ke Jakab darahnya dhuwur. Emangnya darah bisa tumbuh dhuwur ya, Pak?
0: Dudu dhuwur gue, Sul. Dhuwur tekanane. Dadi wis genah kowe ya. Tinggu gue di jalane. Ih, melase. Ya wis ngene iki Bu Angsul pada jenguk nang rumah sakit.
1: Oh, nggih, Pak.
0: Oh iya dadi kamu Tansul. Ki habute bapak kan enggak lenteng. Jajal tuku kapan maningan nang apotek.
1: Habut top sing botole kuning niku ya, Pak. Sing jere bapak men bapak tetap segar bugar.
0: Iya, betul. Bapak kecaka. Wis ngerti darahe dhuwur ora dijaga kesehatan nih. Makanya bapak tak selalu waspada soal kesehatan. Selalu rutin konsumsi Habutop supaya daya tahan tubuh bapak meningkat, Sul. Men kuat.
1: Mantep, Pak. Mudah-mudahan bapak sehat terus ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Upahnya ndi, Pak?
0: Deh, bocah yang diperintah durung seluk upah.

hotel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denang.

0: dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
1: Bapak Nam Sudirman ti kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
0: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang habutop obat herbal ramuan Arab kantos ya seep sabar botol bapak.
1: Parangtos seep habutok 2 botol pribados teh.
0: Mohon saat acan nuang habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
1: Sama mengan nuang habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, rematik, carangke, kesemutan. Pokoknya salah seger lah penyewatnya.
0: Ya, saat tos nuang habutop anu dirauskan, ayana kumaha pak?
1: Tak, ini mah parantos mah nanti. Nuang habutop mah, alhamdulillah, pegal-pegal taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya. Pokoknya alhamdulillah, sok pilihan lupa deh maleser habutop. Atau napi di apotek seueur karena utak kena teh parantos karaos wah khasiatna urang teh panun dijaga teh kasehatannya sumuhun sabab ari tos tidak mangmadu awis kasehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabaraya sadayana nuang habutok tiap hari sadinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
0: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

Oke, masih bagi poin sebesar semua tentunya di acara Nudut Remix sampai jam 8 nanti, dan kita sudah biar jam 8 ya. Dan waktunya poin pamit untuk diri sebesara. Oke sebesara, terima kasih buat sebesara semua yang sudah bergabung bareng poin. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum selesai atau mungkin pesan yang terlewatkan. Poin pamit untuk diri kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.

0: Jangan ke mana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 Radio Sara FM Bumiayu.
1: Radio Sara FM Bumiayu. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Startup Berbas, infonya grass, musiknya yes. Oke, selamat pagi menjelang siang sobat startup semua. Tentunya jumpa lagi dengan Ipoy di acara nostalgia tembang kenangan ya, sampai jam 10 nanti ini. Jadi buat sobat startup yang mau bergabung dengan Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu nostalgia tembang kenangan, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823132802 atau melalui kolom komentar di Facebook Stara Bumi Ayu ya. Oke sobat Stara, Ipoy tunggu sampai jam 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Stara Berbas, infonya grass, musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas. Sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos tilu botolnya banyak.
2: Mohon.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.